utai ke patut digagak tau ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tau nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang sikit ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tau nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang sikit

0: Ja.
1: Asyki
2: okay.
3: Lepas kami tu tadi nanti ni tiap kamera awak ngagai session bukai dulu laban Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngai ketemu lagi alu nangkap mikrofon Datuk Seri. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah berjadinya jadi malam lagi dekat datai baru. Jadi dulu kita
1: nak ya
3: okey. Kami dulu kak.
1: Okey. Ya jadi tau pengari kami hari Sungai Baru.
3: Jadi dulu kita
1: nak
3: ya okey. Kami dulu kak.
1: Okey. Ya jadi tau pengari kami hari Sungai

0: Okeynya pengari kita atau tadi MA.
1: Aha.
0: Iya,
1: jadi Ari Miri lagu ya sanggup aku.
0: Okey. Iya, bisi orang bandah nyumpaka DJ Melati. Kemarin itu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya,
1: jadi Ari Miri lagu ya sanggup aku. Okey.
0: Iya, bisi orang bandah nyumpaka DJ Melati. Kemarin

0: lagi.
1: Nyaka jangkit el.
2: Irau ko.
0: Nasi bisa kapan dalam kunti. Sama jadi ke bulu kerian ke semangat.
3: Sehingga kabarnya di bulu ne.
0: Kenyak ke orang tua deh, madah nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
2: Kabarnya di bulu. Okay, dengar Dewa Rock lagu baru.
4: Ya.
2: Kasih nak jadi ke bulu.
0: Okey. What Rock pemain kita ngagai penyanyi Clarence.
1: Okey.
0: Oh, hari ni kelannya.
2: Oh, seamless,
0: guys, seamless.
4: Ini salah ti. Laban ya pelaku tadi nak hari.
2: Aku tanya suruh besar.
0: Hari ni bunyi tadi apa?
1: Iklan lama.
4: Ini salah ti. Laban ya pelaku tadi nak hari.
2: Aku tanya suruh besar.
0: Hari ini bunyiin tadi apa?
1: Iklan lama.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan. Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan.

Mari ngalang kenal lu te ima tau geri telo te pala pukul telo 57 minit lebih. Ya tini aku ngena bara dengan hanurepa ji program hati program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisinaso alang anaha miri ini. Ya ti danih dahin jema 22 dahin 20 telo de bulan saya matoman pukul pitanjih ma atang pukul 4 lebih. I hati anaha taman awam miri migo ni ya taman awam miri mentelo lang datang pukul 4 lebih i hati anaha taman awam miri migo ni ya taman awam miri mentelo lang

kak bayi ngan pekinapa kak tanah ngan Kementerian Kehutanan Indonesia ya Kuma Kalimantan Barat ya lepa rekod pengingan pekinapa kak tanah ngan Kementerian Kehutanan Indonesia ya Kuma Kalimantan Barat ya lepa rekod

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, okey, tengah sana kek komik kemudian datang kejayaan ngelak ke usai tali dia ke Nyamir FM yang kini tempatan nasib ke inilah saya nak kek ya. Nang info ya, okey, tengah sana kek komik kemudian datang kejayaan ngelak ke usai tali dia ke Nyamir FM yang kini tempatan nasib ke inilah saya nak kek ya. Nang

Okeynya tadi lagu Khadiba Eliza Albert Pikir Dulu Solo. Okey, hagi nampuang sekedap pesan berat lebih hagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan solo. Okey, hagi nampuang sekedap pesan berat lebih hagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan

Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Solo di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah ditampung aku ba segmen Sadala Mai Kita. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pergila. Jadi pesan tu datai Sadala Mai Kita. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pergila. Jadi pesan tu datai

0: bersama Niaga Pengerai.
1: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak ganon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nyai gak leri. Nyai tu benong betunu ke sampah tu mayo nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejakuk, pandai-pandai ya me bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesar. Ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Μη καμπανακού.
1: Μη καμπανακού.
2: Ε, sunyi. Seilu ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.
4: Kasih ya, laban udah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
3: YFM, segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri. Mantuk

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Aku
0: dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda.

0: Sentiamo.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti.